0: Mosadi Kiwa Ole Gatwa Kilaka
1: Mosadi Kiwa Ole Gatwa Kilaka
0: Mosadi Kiwa Ole Gatwa Kilaka
1: Mosadi Kiwa Ole Gatwa Kilaka
0: Mosadi Kiwa Ole Gatwa

Manyene nyene pina itie mo go pale go riana mashanya. A ke tloa mona ke tla fa mona.

0: mokgwa ke ratang le ho lla
1: Eric ke tsene
0: ah bena le tsi
2: ha le hle mona ke se ke le teng ke fihlile ka sa tlhopa sa le tsi ke ba nna a tshi
3: wa ka wena pa itse mwana.